0: Det är HFM. Nu är det här 1 megahertz.
1: Nodike megahertz adive fm mega de galgun men kuriyem migenda tea time request show miha hisabu mimani niyumaka hamen asa show ge fahu lave ka mi himnal dini amjad request ko fawa lave smooth operator adi mi lave ya ekiga miha hisabun meduge tea time request show ni mala falgun waki vela ni adive fm ge meduge kuriyem hu show ta kavsti emme befna da wataram assalamu alaikum